0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yo yo yo yo yo, masih di 89FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Iya, teman Pro 2. Di jam 9 ini kita akan, di hari Minggu ini kita akan membahas tentang budaya ya teman Pro 2. Selain pariwisata, biasanya kita bahas budaya juga di hari Minggu ini di jam 9. Nah, di segmen ini, di hari ini teman Pro 2, update tuh apa ya? Dari awal di sini pernah melihat tarian-tarian khas ya, mulai dari tari asmat, terus tari titir, kemudian ada alat musik maksudnya lupa ya apa namanya, itulah, terus ada juga perahu belang. Wih, lengkap semuanya, hampir sesaja Abdi lihat dan tonton ya teman Pro 2. Dan di situ walaupun saya ini adalah perantauan teman Pro 2, justru disitulah nilai positifnya karena saya menilai budaya di Kabupaten Pakpak ini sangat dijaga, apalagi anak-anak kecil. Kemarin ada yang nari-nari titir tuh, anak-anak kecil sekali ya, mungkin umur 6-7 tahun tapi sumahir sekali. Luar biasa. Dan Abdi respect banget sama anak-anak yang sejak kecil masih sudah mengenal budaya daerahnya masing-masing. Teruskan dan lanjutkan teman-temanku. Karena budaya kita tidak ada di luar, jadi siapa lagi kalau bukan kita. Jadi nanti teman Pro 2, buat kalian yang punya sanggar tari, yang hari ini lagi latihan, boleh banget ya kirim info-infonya ke WhatsApp Pro 2. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin masuk sanggar tari kalian, ataupun siapa tahu juga nanti Abdi bakal nonton sore nanti atau siang nanti. Jadi boleh banget ya, tolong banget kasih infonya di WhatsApp kami di 0811 4894 990. Karena Abdi suka sekali melihat orang-orang menari, apalagi anak kecil. Wih, luar biasa tuh. Tolong info ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: about you.
1: Kamu tahu nggak, produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
2: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
1: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
2: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
1: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
2: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
1: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Halo teman-teman, halo teman Pro 2. Windy bakal, itu dia tadi 3 lagu yang udah Windy putarin untuk mengawali sesi dari segmen ini nih teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke informasi-informasi yang kayak tadi Windy bilang, Windy bakal putarin beberapa lagu dulu nih. Nah, lagu yang bakal Windy puterin ini, lagu yang akhir-akhir ini sering bikin banyak orang tiba-tiba diem nih, terus mikir tentang masa depan. Nah, karena lagu ini, lagu yang bakal Windy puterin ini bukan cuman tentang cinta aja ya teman-teman, tapi tentang perjuangan dua orang yang lagi sama-sama bertumbuh nih. Tentang hari-hari yang mungkin belum sempurna, kondisi yang masih serba dipikirin, tapi tetap ada keyakinan kalau semua akan sampai di titik yang lebih baik nih. Nah, lirik dari lagu ini sederhana aja nih teman-teman, tapi justru itu yang bikin terasa dekat nih, membayangkan nanti punya

Hidup yang tenang, rumah sederhana, ngobrol tanpa buru-buru, dan tetap saling ada meski dunia lagi capek-capeknya nih. Kadang memang kebahagiaan itu bukan soal yang mewah aja ya teman-teman, tapi soal siapa yang tetap bertahan di samping kita. Dan mungkin itulah kenapa lagu ini banyak disukai anak muda sekarang nih, anak-anak muda kayak kita ini. Karena di tengah kerasnya realita, lagu yang bakal Windy puterin ini terasa seperti pelukan kecil yang bilang di dalam hati nih, kayak tenang aja, suatu hari nanti semuanya akan baik-baik aja nih. Kira-kira lagu apa yang bakal Windy puterin ya? Langsung aja, ini dia satu lagu dari Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: hitlist.
1: Waktunya Broadway hitlist.
2: Satu, dua, tiga.
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Halo teman-teman. Kalau tadi kita baru aja mendengarkan lagu Nanti Kita Seperti Ini dari Batas Senja. Nah, sekarang Windy bakal puterin satu lagu dari penyanyi Solois Priyani. Nah, lihat lagu ini. Lagu yang cocok banget nih buat nemenin. Lagu yang cocok banget buat nemenin hari kita ketika hati lagi banyak pikiran nih teman-teman. Karena kadang dalam sebuah hubungan yang paling sulit itu bukan jatuh cintanya teman-teman, tapi mempertahankan kepercayaannya nih. Dan lagu ini seperti jadi suara buat seseorang yang sedang berusaha memperbaiki semuanya nih. Tentang penyesalan, tentang takut kehilangan, dan tentang janji untuk jadi lebih baik demi orang yang masih ingin dipertahankan. Nah, dari lagu ini, lagu yang berhasil bikin kita terasa dekat sama kehidupan banyak orang nih. Liriknya sederhana, tapi emosinya sampai ke kita semua. Seolah ngingetin kalau cinta itu bukan cuma soal kata sayang aja teman-teman, tapi juga soal bukti, usaha, dan keberanian buat berubah nih. Nah, dan buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi mencoba memperbaiki hubungan, semoga setiap niat baik, setiap usaha kecil, dan setiap janji yang diucap benar-benar bisa diwujudkan ya teman-teman. Karena bukan cuma sekedar janji aja nih, tapi bisa jadi kata-kata yang benar-benar bisa dibuktikan nih. Kira-kira lagu apa yang bakal Windy puterin? Nah, langsung aja ini dia satu lagu dari Fabio Azhar, Aku Berjanji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siang di Progo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Progo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Progo Hitlist.
4: Waktunya Progo Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89. Stay di 89 FM Pro 2 Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah dengerin sama-sama lagu dari Fabio Acer. Nah di jam 11 ini Windy bakal bawain informasi informasi sejarah di tanggal 10 Mei ini. Ternyata di tanggal 10 Mei ini ada banyak catatan sejarah menarik yang bisa jadi pengingat kalau dunia terus bergerak lewat perjuangan nih teman-teman. Perjuangan, perubahan, dan perkembangan zaman. Nah, salah satu peristiwa penting terjadi pada 10 Mei 1994 nih teman-teman, ketika Nelson Mandela resmi dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan pertama hasil pemilu demokratis. Momen ini menandai berakhirnya era apartheid. Jadi Mandela kemudian dikenal dunia sebagai simbol perdamaian, perjuangan hak asasi manusia, dan rekonsiliasi. Nah, selain Nelson Mandela dilantik jadi Presiden Afrika, ternyata di tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai hari apa ya kira-kira? Sebelum kita lanjut buat lebih dalam membahas apa aja yang terjadi di tanggal 10 Mei ini, Windy punya beberapa lagu buat mengawali segmen ini. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya.

0: yang bernama Ernest Gulager Jr. dan juga istrinya Jane Gulager. Mereka menikah pada tahun 80-an dan dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Victoria atau yang dipanggil Ibu biasanya, terus yang kedua Elizabeth yang biasa dipanggil Ibu. Pada saat kejadian ini, Vicky anak pertama mereka itu sedang memiliki seorang bayi berusia 9 bulan yang bernama Madison, perempuan. Dan selain itu, Vicky ini juga sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Jeff Martin. Tapi sebenarnya Jeff Martin ini bukan ayah kandungnya Madison tadi. Ayahnya Madison ini adalah mantannya Vicky yang lain bernama Francis Ford. Jadi mereka ini seperti ada lima lah, tapi Vicky ini si Ernest ini. Dan awalnya kehidupan keluarga mereka ini berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya, setelah menikah lebih dari 20 tahun, tepatnya pada awal tahun 2002, orang tua dari keluarga ini, yaitu Ernest dan Jen, memutuskan untuk bercerai. Perceraian tersebut pun sempat membuat Jen ini sangat terpukul kali ini ya kan. Dan akhirnya Vicky sama Lizzy, kedua anak mereka pun yang dulu untuk tinggal bersama Jen agar mereka bisa terus menemani. Dan selain itu, memang sejak awal kemarin mereka berdua ini cuma bersama sama si Jen. Dan itu akhirnya Jen, Vicky, Lizzy, dan Daisy Williamson pun tinggal bersama di kota Middleton, Pennsylvania. Sementara itu, Ernest bapak mereka ini tinggal di rumah orang tuanya yang berada di kota Pennsylvania. Setelah perpisahan itu, perlahan-lahan Jen dan keluarganya pun mulai menata hidup baru kembali. Dan ini mereka juga saling pikir satu sama lain lah, sehingga mereka pun bisa melanjutkan hidup dengan baik-baik. Bahkan mereka berempat ini, Audrey bertiga udah ini, berempat lah sama Disney, sama dia. Ya berempat juga masih terus melaksanakan tradisi keluarga, yaitu kumpul di rumah orang tuanya Jen atau kakeknya mereka, yang bernama Joe dan Mary, untuk mengadakan acara bersama-sama setiap tahunnya. Dan acara rumah orang tuanya Jen ini terletak di kota Jamestown ya, ya. Jadi setiap Natal, Jen dan keluarganya berdua ini akan duduk dan untuk sampailah tiba nih dalam perayaan Natal di Desember tahun 2002 itu, seperti biasa, Jen dan juga keluarga udah mulai bersiap-siap mau mudik nih ya, Jamestown. Tapi kali ini ya berbeda lah kan, sebenarnya mereka aja Jen di sini gitu, itu biasanya Ernest lainnya ikut ya. Nah, sesuai dengan tradisi keluarga mereka, pada tanggal 24 Desember atau hari sebelum Natal, biasanya mereka sendiri sudah sampai ke rumah Jen dan Mary, orang tua Jen, untuk makan malam. Terus nanti besokannya di tanggal 25 Desember tepat pada perayaan Natal, mereka juga akan berpisah hadiah Natal setiap tahun pasti tuh. Tapi di perayaan Natal tahun 2002 ini, dia sama Mary, kakek nenek atau orang tua si Jen ini notis kok ada sesuatu yang janggal nih. Dimana pada saat itu sampai tanggal 24 Desember malam, Jen, Vicky, Lizzy, Baby Nation belum juga nyampe di rumah mereka di Jamestown nih. Dia sama Mary beberapa kali lah itu kan berusaha menghubungi mereka di rumah, tapi tetap lari jauh kan ya. Kok itulah yang membuat dia sama Mary panik. Kenapa nih? Makanya mereka nggak biasanya mereka kayak ya. Saat itu mereka mengira kalau Jen dan keluarga yang kecelakaan di jalan, makanya nggak bisa dihubungi ya kan. Tapi ketika gue sama Mary ini menelpon mengajak rumah sakit untuk menanyakan tentang kemungkinan kecelakaan tersebut, ternyata pada saat itu tidak ada satupun rumah sakit yang mengeluarkan ada pasien kecelakaan bernama Jen Kiki. Ini sama Baby Nation nggak ada. Berarti terkonfirmasi dong kalau mereka ini nggak kecelakaan kan. Tapi kalau nggak kecelakaan terus mereka berempat itu di mana? Kenapa belum sampai juga ke rumah sakit? Nah, karena mereka berdua merasa ada yang nggak beres sama keluarga pasien, gue sama Mary Jen akhirnya menelpon polisi. Panik mereka bilang, halo pak, pak lapor pak, keluarga kami yang tinggal di Middleton tunggu-tunggu sampai saat ini gak ada kabar pak, gak bisa dihubungi. Padahal harusnya sekarang dia sudah sampai lupa di rumah kami yang dari Johnson ini. Kata kami sini sih rasa gak enak pak, kalau gak pak bisa keadaan mereka di rumah pak. Kata si Jo, nah pada saat itu polisi jawab, bapak ibu tenang dulu.
1: Masih sih di 89 FM, Radio Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, yang tadi Win bilang ini bakal balik di jam 12. Nah di jam 12 ini di jam makan siang ya, enaknya kita obrolin soal apa ya teman-teman. Nah sebelum masuk ke obrolan selanjutnya, Win masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi tetap

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku bukan pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Rogo Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya, dan masih bareng Winnie di sini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk informasi yang kayak tadi Winnie bilang, Winnie masih punya 3 lagu lagi nih buat menemani. Buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Let's listen together. Enjoy.

0: hasilnya skor tetap dinyatakan.
1: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: si Kathy untuk pergi ke Maryland, mau jemput mama bapaknya si Ninlin. Wichis adalah mertuanya dia. Kathy waktu itu masih bergetar ketakutan, langsung bohong sama suaminya. Sayang, jangan sekarang kau pergi, jangan kau tinggalin aku sendirian di sini, ngapa? Kalau seandainya pelakunya masih berkeliaran di sekitar sini, gimana?
1: Nah, Robert jawab, tapi aku harus jemput kedua orang tuamu, sayang. Harus ada yang ngasih tahu mereka secara langsung tentang hal ini, nih. Aku khawatir mereka malah tahu dari orang lain, kayak gimana. Malah sekarang aku juga khawatir di sana mereka kenapa-napa, kata Robert. Iya pula, ya, kata si Kathy. Satulah yang pergilah yang hati-hati, ya, kata si Kathy, nih. Dan tuh, akhirnya si Kathy pun membiarkan suaminya untuk pergi meninggalkan dia sendirian di rumah keluarga Minlin ini. Kathy yang masih shock itu, dengan cemas menunggu petugas datang di depan rumah. Untungnya tidak lama kemudian polisi dan tim medis pun akhirnya sampai di sana dan mereka pun langsung bergerak melakukan penyelidikan. Sesampainya di kediaman Ninlin, polisi pun langsung memeriksa rumah secara menyeluruh. Di sana mereka menemukan ada 4 tubuh yang sudah tidak bernyawa, yaitu Yunlin, Irin, Henry, dan Finn. Pada saat itu keberadaan Ninlin masih belum diketahui, nggak ya? Dari situlah sempat muncul dugaan kalau Ninlin adalah pelaku yang sedang melarikan diri, ya kan? Orang dia sendirian nggak ada kok di sana. Tapi kan, Wak, ketika polisi memeriksa lebih detail ke seluruh bagian di kamarnya Ninlin itu, disitulah mereka menemukan tubuh Ninlin tertutup selimut dan juga dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan demikian jelaslah bahwa Ninlin juga merupakan salah satu korban dalam tindakan penghilangan nyawa berantai yang sangat keji di rumah itu. Jadi lima lah jasad. Tanpa menunggu waktu yang lama, tim medis pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jasad korban ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kemungkinan besar korban ini dihabisi nyawanya pada sekitar jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Dan penyebab kelima korban ini meninggalnya adalah karena sesak napas dan juga trauma pukulan berat. Nah, dari bekas luka pada tubuh korban ini, tampak bahwa senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa kelima korban ini adalah apa? Palu. Dari 5 korban itu, kondisinya paling parah adalah siapa? Ninlin sama Yunlin. Hal itu membuat tim medis yakin kalau mereka berdualah yang pertama kali dihabisi di sana pelaku. Jadi menurut mereka, urutan penghabisan nyawa sekalian jadi dimulai dari si Ninlin Yunlin dulu, si suami istri dulu, setelah itu pelaku lalu lanjut menghabisi Kirin, adiknya Ninlin, barulah terakhir Henry sama si Korea. Dan dari kejadian itu tampaknya Henry sama si Korea ini sempat terbangun, ya. Karena dari bekas luka di tubuh keduanya terlihat bahwa Henry sama si Korea ini sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya mereka melakukan perlawanan juga dalam video. Nah, itu adalah hasil pemeriksaan dan juga dugaan dari tim medis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih stay di 89 November 2 Vok-vok teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, yang tadi Windy bilang Windy bakal balik lagi di jam 12 tentunya dengan informasi yang menarik. Nah, informasi yang bakal Windy bawain di jam 1 ini adalah informasi olahraga seperti biasa. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Tampil dominan, Indonesia sabet 2 emas tambahan di SEA Enge 2026. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nations Cup ANC 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor team fight taktik TFT dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh, Vietnam, Sabtu 9 Mei 2026. Turnamen SEA-ENC 2026 merupakan edisi perdana gabaran Southeast Asia Esports Federation atau CAF. Tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, TFT, serta game Crossfire Legends. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di final. Setelah sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentu, Indonesia kalah 3-10 pada game pertama dalam laga berformat best of three tersebut. Mereka kemudian membalas lewat kemenangan skor 10-6 pada pertandingan game kedua. Indonesia sebelumnya sukses menundukkan Malaysia dengan skor 10-4 pada babak semifinal. Hasil gemilang itu membawa skuad mereka melaju ke partai puncak turnamen. Dengan ini, Indonesia sukses menjadi overall champions dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA-ENC 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama esports di Asia Tenggara. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.

Indonesia tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 2026 di Yogyakarta. 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship 2026. Laga digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara AAU Yogyakarta 10-17 Mei, dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari kejurnas bulan lalu. Sekjen PP MPI, pengurus pusat modern Pentathlon Indonesia, Marsikal pertama TNI Ridwan Gultom menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke. Para peserta dari berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing terdiri dari China, Taipei, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia selaku tuan rumah di Yogyakarta. Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 akan mempertandingkan nomor putra, putri, serta mixed untuk kategori U17 dan U19. 23 atlet yang diterjunkan terdiri dari 12 atlet, 6 putra dan 6 putri untuk kategori U17, serta 11 atlet, 6 putra dan 5 putri untuk kategori U19. PPMPI berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik dengan menyediakan fasilitas terbaik bagi seluruh peserta kejuaraan. Atlet-atlet muda Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengasah kemampuan dan meraih prestasi gemilang di kancah Asia. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika

Saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Masih stay di 89 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di sini, teman-teman. Setelah tadi beberapa informasi olahraga yang udah Windy kasih, yang udah Windy bawain. Nah, di jam 2 ini Windy bakal membawakan informasi seperti biasa, informasi entertainment.

aja kita ke informasi pertama. Film Tanah Runtuh angkat trauma konflik lewat kisah keluarga. Film Tanah Runtuh mengangkat dampak konflik dari sudut pandang hubungan keluarga. Cerita berfokus pada kehilangan, harapan, dan perjuangan bertahan hidup. Film produksi Denny Siregar Production itu merilis trailer dan poster perdana Jumat 8 Mei 2026. Sutradara Rudy Sudjarwo menghadirkan drama kemanusiaan bernuansa emosional. Cerita mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya, Ringo, penyandang Down Syndrome. Keduanya terpisah dari ibu mereka saat konflik melanda sebuah wilayah Indonesia. Dalam pengungsian, mereka bertemu Idam yang diperankan Vida G. Sebastian. Awalnya, Idam hanya menjalankan tugas menangani konflik di wilayah tersebut. Namun, perjalanan Kay dan Ringo perlahan mengubah pandangan Idam terhadap kemanusiaan. Kedekatan mereka tumbuh di tengah situasi pengungsian yang penuh ketidakpastian. Trailer film menampilkan suasana pengungsian hingga perjalanan panjang para karakter utama. Beberapa adegan memperlihatkan hubungan emosional yang tumbuh di tengah kekacauan. Poster resmi film menghadirkan nuansa sunyi yang menggambarkan kehilangan dan pencarian harapan. Pendekatan visual tersebut memperkuat tema kemanusiaan dalam cerita. Film ini juga menghadirkan representasi inklusif melalui karakter Ringo dalam alur utama. Karakter tersebut menjadi pusat perjalanan emosional sepanjang cerita berlangsung. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah, buku karya J.S. Kairen diterbitkan.

0: menikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairan.
1: Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Muslim yang lain boleh hilang asal kau jangan soroti ketegaran orang tua dan anak. Film yang lain boleh hilang asal kau jangan menghadirkan drama keluarga tentang tekanan anak pertama. Film ini juga menyoroti ketegaran orang tua menghadapi masalah rumah tangga. Aktris Yasmin Nepper mengungkap tantangan memerankan Keisha, sosok anak sulung penuh tanggung jawab keluarga. Yasmin menyebut Keisha berusaha terlihat kuat meski menyimpan kesedihan mendalam di depan keluarganya. Menurut Yasmin, proses pendalaman karakter dilakukan dengan mengamati hubungan bersama saudara kandungnya sendiri. Ia mengaku baru memahami sudut pandang anak pertama setelah mempelajari karakter tersebut. Sementara itu, aktor Ibnu Jamil mengaku tersentuh dengan cerita keluarga yang diangkat film tersebut. Ia memerankan Aldo.

Sosok ayah yang berusaha tetap tegar menghadapi masalah rumah tangga. Ibnu menilai seorang kepala keluarga harus siap menghadapi situasi sulit yang datang tanpa peringatan. Menurutnya, karakter Aldo menunjukkan perjuangan menyembunyikan kesedihan demi menjaga keluarga. Aktris senior Lulu Tobing juga mengungkap tantangan emosional saat memerankan Ibu Yuke. Ia mengaku banyak berdiskusi dengan sutradara untuk membangun karakter secara mendalam. Film yang lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 13 Mei 2026. Film ini dipetangi Yasmin Naper, Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Siren, dan Jordan Umar. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Facebook, Instagram,
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pemerhati budaya usulkan penguatan peran galeri Indonesia, nasional Indonesia di era modern. Pemerhati budaya Nunu Supardi menilai Galeri Nasional Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan seni dan kebudayaan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting agar Galeri Nasional Indonesia mampu sejajar dengan galeri dan museum besar berbagai negara. Ia mengatakan sejarah lahirnya Galeri Nasional Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian penting perkembangan seni rupa Indonesia, termasuk ke sejarah museum seni visual pada masa kolonial Hindia Belanda. Ia menilai Indonesia perlu memiliki galeri, museum, teater nasional, hingga pusat informasi budaya yang mampu menumbuhkan kebanggaan bangsa. Ia juga menyampaikan Galeri Nasional perlu mengembangkan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi seni dan museum. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi dan kebutuhan publik terhadap informasi budaya. Ia juga meminta pengelola Galeri Nasional Indonesia menggali potensi yang dimiliki, mulai dari keunikan koleksi, sejarah bangunan, fasilitas pendukung, hingga kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, pengembangan arsitektur bangunan Galeri Nasional Indonesia juga perlu menjadi perhatian utama. Ia menilai museum dan galeri di sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab terus menghadirkan inovasi arsitektur yang menjadi daya tarik budaya. Lebih lanjut, sementara itu, kurator independen Jim Supangkat mengatakan proses peresmian Galeri Nasional Indonesia sempat menghadapi kendala administratif. Menurutnya, pada masa itu pemerintah tengah membatasi pembentukan lembaga baru karena beban birokrasi yang dinilai sudah cukup besar. Ia mengatakan terdapat pengecualian dalam kebijaksanaan pembatasan lembaga baru, yakni untuk kepentingan nasional. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memperjuangkan berdirinya Galeri Nasional Indonesia. Informasi ini dilansir dari laman kami, rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Itu dia tadi beberapa informasi hiburan atau informasi entertainment yang udah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 2.55. Tandanya Windy harus pamit undur diri karena gak berasa ya teman-teman. Windy udah menemani ruang dengernya teman-teman dari pukul 10 sampai dengan pukul 2.55 sekarang. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir karena setelah ini ya teman-teman bakal ditemenin sama Kak Sukli nih. Teman-teman bakal ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 3 sampai dengan pukul 8 nanti. Tentu aja Kak Sukli bakal menemani ruang dengar ya teman-teman dengan informasi, topik dan obrolan yang super seru dan menarik. Jadi teman-teman tetap stay tune di Pro 2 ya. Oke, bye-bye dulu. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

diperiksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

mencegah radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan oranye saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Lapasivan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi nih di frekuensi tentunya. Nah, kalau tadi teman-teman santai siangnya udah temenin bareng Kak Windy ya. Nah, tentunya di sore hari ini, sore ceria, edisi sore ceria ya, bareng Sukli mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya bareng Sukli kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So buat teman-teman yang mau gabung bareng Sukli, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 0811489499. And by the way, sebagai pembuka edisi kita pada sore hari yang ceria ini ya, meskipun di luar sana di Fak-Fak tentunya teman Pro 2 sedang hujan nih. Teman Pro 2, hujan-hujan tipis ya. Ini kayaknya berpotensi hujan gede nih teman Pro 2. Oke, so buat menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini, yang lagi rebahan di rumah, yang lagi di luar ya, boleh banget. Sebagai pembuka edisi, Sukli punya beberapa lagu untuk menemani kalian. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM. Oh, namun sebelum itu teman Pro 2, Sukli kasih tahu nih beberapa lagu aja nih yang bakal Sukli putarin buat teman-teman. Lagu pertama ada dari Samuel Cipta dengan judul Senja Sudut Kota. Kemudian ada dari Sheila, Kau dan Aku Satu. Dan terakhir ada dari Lisa dengan judul Rockstar. Oke, langsung aja kita putarin teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki

FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

00 sampai dengan 16.00 sudah akan menyajikan informasi lokal untuk teman-teman Pro 2. Dan kita masuk ke informasi pertama, teman-teman Pro 2 datang dari Kota Fakfak, di mana Dinas Perkebunan Fakfak edukasi pelajar tentang pala unggul. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perkebunan terus memperkuat branding pala unggul Fakfak melalui program edukasi bagi generasi muda. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan bimbingan teknis pala otomandin bagi pelajar tingkat sekolah menengah atas. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran generasi muda terhadap pala sebagai komoditas unggulan daerah, sekaligus warisan budaya dan investasi masa depan masyarakat Fakfak. Informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih seputar informasi lokal, PB Samander Cup semarakan HUT PBSI ke-75 di Fak-Fak. Semangat peringatan HUT ke-75 Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI terasa semarak di Kabupaten Fak-Fak melalui pelaksanaan PB Samander Cup. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan memperkuat pembinaan atlet muda bulu tangkis di daerah. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Fak-Fak Widi Asmoro Jati saat membuka pertandingan menegaskan bulu tangkis harus menjadi ruang yang sehat untuk membangun semangat, persaudaraan, kompetisi positif, serta pembinaan atlet sejak usia dini. Menurutnya, kemajuan bulu tangkis di Fak-Fak tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan bersama dari pengurus, komunitas, klub, atlet senior, hingga generasi muda yang mulai menaruh minat terhadap olahraga tersebut. Bagi teman-teman berdua, informasi sukli lansir dari rri.co.id. And for your information ya, teman-teman berdua ya, nanti di pukul 16.00 sampai dengan 17.00 ya, akan ada program top 20 nasional nih teman pro 2, and nanti dilanjutin lagi di 17.00 sampai dengan 18.00 top 20 internasional juga tentunya. Oke, okay, teman pro 2 ya, pokoknya sorry top Indonesia, top 20 Indonesia dan top 20 internasional nih teman-teman berdua. Aduh, Sukli agak salah ya, agak sedikit ini ya teman-teman berdua ya. Jadi buat teman-teman ya yang ingin menyaksikan ya keseruan program hari ini, boleh banget ya teman-teman untuk tetap stay tune terus di 89 FM. Oke, benar ya teman-teman berdua, di pukul 16 sampai dengan 17 Indonesia top 20 nasional. Nah, kemudian di 17.00 sampai dengan 18.00 dilanjutin dengan internasional top 20 nasional. Oke teman-teman berdua ya, langsung aja kita dengarkan lagi beberapa lagu sebelum kita masuk ke program selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

92 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah.

0: banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: posisi 11 itu dia Liodra dengan Teganya Kau. Naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

chart itu juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gaya yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Number 6.

0: Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6, Luka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4, ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potong.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Ella Negrisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: 12 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 60.

0: door, não é?
1: E nobody's got
2: di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman produser, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Res It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh. Memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat produa yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2022 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 4.

0: terlambat di Intro Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

From the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Indonesia Hot Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan sehat.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lapa Sipan FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria teman Pro 2. Kalau tadi kita udah menyaksikan program Top 20 Indonesia dan Internasional ya teman Pro 2. Waduh, asik banget ya ternyata. Apakah beberapa lagu favorit teman-teman keluar dari chart tersebut teman Pro 2? Gimana? Nah, buat teman-teman Pro 2 ya, for your information ya, Sukli di pukul 18 menuju 19 ini teman Pro 2, Sukli bakal majikan teman Pro 2 dengan beberapa lagu dan juga akan ada sholat tarhim dan juga kumandang azan maghrib nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, menemani aktivitas sore teman Pro 2 di sore hari ini yang bisa dibilang sangat mendung, hujan ya, dan juga ya, sejuk juga ya teman Pro 2 ya, syahdu gitu ya. Nah buat teman-teman ya, pokoknya tetap stay tune terus 89 FM teman-teman ya, karena Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya bisa membawa teman-teman ke dalam suasana yang hangat dan juga kalem nih teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kelompok 2, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria nih tentunya. Dan by the way teman Pro 2, untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini ya, Sukli masih punya beberapa lagu nih yang tentunya lagu-lagu upbeat sampai dengan low beat nih teman Pro 2. Barangkali langsung aja Sukli sebutin satu-satu ya. Nah, ada 3 lagu. Untuk lagu upbeat pertama dari Kotak nih teman Pro 2 dengan judul Menembus Cahaya. Kemudian lagu midbeat dari Tulus dengan judul Ingkar, dan lagu low beat dari Pink dengan judul Feel Something. Nah, buat teman-teman yang mau nge-request lagu boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Baik teman Pro 2, masih stay bareng Sukli di sore ceria nih teman Pro 2. And by the way, Sukli masih punya beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. And by the way, di pukul 19 nanti teman Pro 2 ya, 19 menuju pukul 20.00 tentunya, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik nih. So buat teman-teman ya yang mau seru-seruan bareng Sukli, boleh banget gabung di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: dalam cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng sore ceria di masih bareng Sukli di sore ceria nih. Aduh malah kebalik-kebalik ya ngomongnya. Nah teman Pro 2 by the way di pukul 19 menuju pukul 20.00 ini teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol soal sinopsis lagu nih teman Pro 2. Oke jadi buat teman-teman yang mau ya lagunya Sukli puterin sambil dibahas juga nih lagunya, boleh banget teman-teman ya. WhatsApp di 0811-4894-990. Nah kita bahas bareng-bareng, kita asing-asingkan bareng pokoknya. Oke langsung aja digas-gaskan ya request-requestnya teman Pro 2 ya. Dan inilah beberapa lagu juga untuk menemani aktivitas teman Pro 2 nih. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kamu. Prodi FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Hey Is, lapar nih, makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso?
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng?
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk?
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng?
1: Enggak.
2: Mie rebus?
1: Enggak.
2: Soto ayam?
1: Enggak.
2: Paru?
1: Enggak.
2: Pecel lele?
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli nih di edisi sore ceria ya. Di sore hari menuju malam ini teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol soal lagu nih. Dan lagu yang bakal Sukli putarin ya adalah lagu Sebatas Mimpi dari Angie Carvalho dan Yovie Widianto di teman Pro 2. By the way teman Pro 2 pernah gak sih kayak teman-teman itu ada di fase ketika kita tuh udah berharap ya sama banyak berharap banyak sama orang nih, tapi akhirnya ya harus sadar kalau semua itu cuman jadi angan-angan aja. Nah perasaan itulah yang bakal dibawa Angie Carvalho lewat lagu Sebatas Mimpi nih teman Pro 2. Lagu ini punya nuansa mellow yang dalam banget ya, menceritakan tentang seseorang yang mencoba bertahan dengan rasa cintanya. Nah walaupun kenyataannya hubungan itu gak berjalan seperti yang diharapkan ya, dan dipadukan dengan aransemen lembut khas Yovie Widianto nih teman Pro 2, lagu ini terasa hangat banget ya, tapi juga nyesek di waktu yang sama. Ada rasa kecewa, ada kenangan, dan ada penerimaan ya, bahwa gak semua yang kita inginkan bisa benar-benar kita miliki. Bahkan cinta yang terasa begitu dekat ya, akhirnya cuma tinggal mimpi aja nih teman Pro 2. And menariknya lagi ya teman Pro 2, lagu ini merupakan remake dari lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Rita Effendy di tahun 90-an ya. Tapi di versi Angie Carvalho nuansanya dibuat lebih fresh dan relate banget buat generasi sekarang nih. Dan memang cocok banget ya buat temenin sore menjelang malamnya teman Pro 2 nih ya. Kebetulan juga baru habis hujan, mendung-mendung gitu ya, sendu-sendu gimana gitu ya. Atau momen ketika lagi diam-diam mengingat seseorang nih teman Pro 2. Oke, langsung aja kita putarin lagunya ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup

juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
0: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
0: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Memang Pro 2 setelah tadi kita udah larut ya dalam rasa yang cuma jadi angan di lagu Sebatas Mimpi ya. Sekarang kita masuk lagi ke lagu yang gak kalah emosional nih Memang Pro 2 dari Roni Parulian lewat single Mengapa. Nah lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih terus bertanya-tanya nih setelah hubungan cintanya berakhir ya. Bukan cuma soal kehilangan tapi juga tentang rasa bingung dan sulit menerima kenyataan nih Memang Pro 2. Ada banyak mengapa yang belum sempat terjawab nih, mengapa semuanya berubah ya, mengapa harus berpisah, dan mengapa kenangan itu masih terus tinggal di kepala. Vokal khas Roni Parulian yang penuh penghayatan ya, bikin lagu itu terasa dekat banget sama pengalaman banyak orang nih Teman Pro 2, terutama buat yang pernah ada di fase sulit move on ya. Aransemen musiknya juga lembut ya, tapi emosinya tetap dapet nih Teman Pro 2, jadi tiap lirik terasa seperti curhatan yang mewakili hati pendengarnya nih teman-teman. Nah buat Teman Pro 2 yang mungkin malam sore menuju malam ini lagi overthinking soal hubungan ya, lagu ini bisa jadi teman yang pas banget, karena kadang ya pertanyaan terbesar setelah kehilangan memang sederhana, mengapa. Oke langsung aja kita dengerin bareng-bareng Teman Pro 2. Buat teman-teman juga yang mau diputerin lagu favoritnya, boleh banget langsung WhatsApp di 0811 489 4990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul

es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way, di studio sekarang teman Pro 2 udah menunjukkan pukul 19.55 nih teman Pro 2. Waduh, gak kerasa ya teman Pro 2 ya, kita udah di penghujung edisi sore ceria nih. Dan tentunya teman Pro 2, Sukli mau pamit dulu ya buat teman-teman semuanya ya. Sukli pamit undur diri dari ruang siaran, undur diri dari frekuensi tentunya. Dan buat teman-teman jangan khawatir ya, di edisi selanjutnya teman-teman juga bakal ditemenin dengan penyiar-penyiar yang tentunya gak kalah asik dan gak kalah seru juga nih. So buat teman-teman yang mau seru-seruan tentunya di edisi Jaga Malam bareng Kak Bunga Kutanggas. Oke teman Pro 2, Sukli say goodbye buat teman-teman semuanya ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Buat teman-teman tetap sehat selalu, tetap bahagia, dan tetap kreatif. Bye-bye.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: cipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini, teman Pro 2. Dan di segmen Jaga Malam kali ini edisi weekend ya. Tentunya Minggu 10 Mei 2026 Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 lagi-lagi di segmen Jaga Malam. Seperti biasa teman Pro 2, Bunga bakal putar 3 lagu untuk menghibur sekaligus juga mengawali segmen Jaga Malam kita pada malam hari ini. Untuk kita tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

loving you. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duo Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Oke teman Pro 2, waktu di studio kan menunjukkan pukul 20:34. Bunga mau ingatkan nanti di jam 9 kita bakal rilis Pro 2 Jakarta. Ada yang tahu untuk apa? Ada yang tahu? Masih ingat setiap hari Minggu tuh kita selalu relay apa? Kalau pada lupa, mending dicek-cek dulu ya di RRI Digital. Kira-kira kalau hari Minggu jam 9 tuh kita bakal rilis Pro 2 Jakarta, relay tentang apa dan ikutin apa. Nah, buat teman Pro 2 yang belum tahu cara penggunaan aplikasi RRI Digital, kalian itu bisa buka Instagramnya RRI Pro 2 Fakfa, karena di situ gue udah buat tutorialnya. Jadi tidak perlu tanya-tanya lagi ya. Nah, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Untuk itu kalian tetap stay tune di Pro 2 Fakfa, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Oke, teman Pro 2, tiga lagu terakhir ya. Cinta Aku Bisa Apa dari Mawar, kemudian ada Love Me and Let Me Go dari Ashley, dan juga ada Sebuah Jawaban dari Soul Vibe. Nanti kita bakal rilis sama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, di jam 9 tentunya. Untuk itu kalian tetap stay tune ya, teman Bunga di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. And see you, sampai ketemu nanti di jam 10.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2022.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anak.

sambil ditemani sebuah jawaban teman Pradua, Bunga langsung aja pamit ya, sampai ketemu nanti di jam 10 karena kita bakal rilis ke Pradua Jakarta untuk menikmati Indonesia Pro Indie. Tetap stay tune di Pradua Fak Fak, teman terbaik.

bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Barang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2, akhirnya ya, setelah kita menikmati bersama Indonesia Top ini ya, sama Pro 2 Jakarta, Bunga kembali lagi untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Fak-Fak di 89 FM. Waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Karena berhubung hari ini ceritanya kayaknya kurang banyak, jadi kita bakal bahas refleksi hari itu di 1 jam terakhir. Jadi khusus di jam 10 ini kita bakal bahas tentang informasi seputaran sejarah. Sudah lama kita tidak bahas sejarah, karena berhubung hari ini hari genap, tanggal 10 ya tepatnya. Jadi kita bakal bahas tentang sejarah 10 Mei. Kira-kira ada kejadian atau peristiwa apa yang tercatat sebagai sejarah di tanggal ini? Teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Oke, teman Pro 2, kita next dan juga masuk ke sejarah tanggal 10 Mei yang pertama. Kira-kira ada sejarah apa? Jadi ternyata pada tanggal 10 Mei itu diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Setiap tanggal 10 Mei diperingati sebagai World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia, dan peringatan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit lupus, yaitu penyakit autoimun yang bisa menyerang berbagai organ tubuh. Dan tentunya hari ini juga diperingati atau jadi pengingat penting bahwa dukungan untuk para pejuang lupus itu sangat-sangat berarti, teman Pro 2. Nah, kemudian juga untuk sejarah kedua secara internasional, pada 10 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama di South Africa. Peristiwa ini menjadi simbol berakhirnya sistem apartheid dan juga diskriminasi rasial yang selama ini menjadi bagian dari negara tersebut. Mandela dikenal sebagai sosok perjuang perdamaian dan juga persatuan dunia, teman Pro 2. Masih ada sejarah-sejarah lainnya yang tentunya tidak kalah menarik, teman Pro 2. Untuk itu kalian tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak di 89 FM. Dan ini dia awal kisah selamanya dari Raisa FT.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyJazz, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dengan sejarah teman Pradua ya. Di posisi ketiga ada sejarah yang tercatat, yaitu hari kebangkitan teknologi komputer mini. Pada era 1970-an hingga 1980-an, banyak perusahaan teknologi yang mulai memperkenalkan komputer yang lebih kecil dan juga praktis. Momentum perkembangan teknologi pada bulan Mei di masa itu ikut membuka jalan menuju era komputer modern yang sekarang jadi bagian hidup sehari-hari, terutama hidup perkantoran ya teman-teman. By the way, buat teman-teman yang belum tahu ya bentuk komputer sebelum era kebangkitan teknologi komputer mini itu seperti apa, teman-teman bisa searching aja dan cari sendiri. Karena jujur, gue juga agak shock pas lihat komputer yang diciptakan pertama kali sebelum ada kebangkitan teknologi komputer mini ini. Komputer tuh sangat-sangat besar, teman-teman. Jujur saja. Jadi teman-teman kalau kepo sama bentuk komputer di masa lalu, teman-teman bisa cari sendiri. Nanti bakal muncul kok. Oke, kemudian juga ada tanggal 10 Mei di tahun 1869 menjadi tonggak penting dalam sejarah transportasi dunia. Jalur kereta lintas benua pertama di United States resmi tersambung. Pembangunan ini mempermudah jalan dan juga perdagangan antar wilayah yang sebelumnya memakan waktu sangat-sangat lama, teman Pradua.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih ya.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan 23.12 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, Bunga mau ajak teman-teman untuk kita refleksi hari saja ya, karena berhubung hari ini hari weekend. Siapa yang tadi minggunya piknik bareng keluarga? Kalau Bunga sih tidak ya teman-teman. Sebenarnya keluarga tadi piknik, bukan apa namanya, bukan tidak piknik, mereka piknik tadi. Mereka liburan, bakar-bakar ikan ya kan, di kebun. Cuma Bunga tidur, karena apa? Karena kecapean sekali. Kayak betul-betul badan tuh butuh istirahat dan tubuh butuh tidur. Jadinya tidur gitu teman-teman. Tapi gak apa-apa. Karena Bunga harap semoga aja nih ya. Bunga harap semoga besok tentunya Bunga masih bisa beraktivitas lagi, terutama hari Senin. Dan kayaknya besoknya teman-teman agak berat karena Senin kesekian ya, tentunya belum apa ya, kita belum ujian, pindah semester, jadi memang masih berat-beratnya menghadapi dunia perkuliahan. Tapi nggak apa-apa, Bunga yakin pasti semua bakal berlalu, karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan selamanya berat-berat amat ya kan. Ada Kau Yang Terindah dari Let, ada juga Top 40 dari Titi DJ, dan ada Come Away dari Fintonic.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Laper nih, makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso?
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng?
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk?
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng?
1: Enggak.
2: Mie rebus?
1: Enggak.
2: Soto ayam?
1: Enggak.
2: Paru?
1: Enggak.
2: Pecel lele?
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang,

langsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena

Oke, teman pro 2. Aduh, ada request lagu yang masuk nih. Dari siapa Bunga? Ada dari Kak Julia di Jakarta. Aduh, katanya salam buat kakak penyiarnya. Terima kasih Kak Julia. Kamu tahu aja aku lagi ngedrop-ngedropnya karena capek ya kan. Apalagi cuaca fak-fak yang berubah-ubah ini. Kakak Julia ya, tentunya minta puterin lagu dengan judul Remuk dari Kak Anggi. Kenapa nih? Ini kan jaga malam ya. Jangan galau malam-malam, kok udah pada galau-galau aja sih. Tapi enggak apa-apa, bakal Bunga putarin karena ini lagu requestan teman pro 2. Ada juga satu lagu requestan tapi setelah lagunya Kak Julia dulu nih. Ada ini Remuk ya dari Anggi, spesial buat kakak cantik yang request. Salam sehat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2022.

0: tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, bareng apa nih? Ih, bareng apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Teman Pro 2, dengan terdengarnya rama lagu ini maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Minggu 10 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, sayang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Senin, 11 Mei 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan balik lagi sama Windy dan Kak Desi nih teman-teman. Jadi selamat pagi teman-teman. Jadi dari jam 5 ini sampai nanti jam 10, Windy dan Kak Desi bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik dan obrolan yang menarik dan seru ya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, karena nanti Windy dan Kak Desi bakal balik lagi di jam 6, karena satu jam ini kita bakal ada Just Music.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
0: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
0: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
0: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong, jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
0: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
0: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

kamu. Prudu FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa

0: Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfar. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Habis, uang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih stay di 89. Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy dan Kak Desi di sini ya teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 6. Setelah tadi 1 jam kita ada jazz music. Nah, di jam 6 ini Windy bakal bagiin beberapa informasi nih teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Siswi SMA di Tangsel diterima di 7 universitas ternama dunia. Kayla, siswi lulusan SMA Bina Nusantara atau BINUS Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berhasil diterima di 7 perguruan tinggi terkemuka dunia pada seleksi masuk tahun ajaran 2026-2027. Keterangan resmi SMA Bina Nusantara Serpong di Jakarta Senin menyebutkan 7 perguruan tinggi tersebut yaitu University College London, UCL, King's College London, The University of Edinburgh, Kyoto University, The Hong Kong Polytechnic University, The University of Hong Kong, serta Universitas Indonesia. Kayla menyebut motivasinya semakin menguat setelah dirinya terpilih menjadi delegasi dalam program studi banding Immersion pada 2025 yang memberinya kesempatan untuk mengunjungi sejumlah universitas terkemuka di Inggris. Kayla mengaku hal ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan sebab ini adalah penyampaian yang tidak hanya luar biasa secara kuantitas tetapi juga mencerminkan kualitas akademik dan karakter yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Menurutnya, di antara seluruh universitas yang menerimanya, University College London menjadi salah satu yang paling memukau. UCL secara konsisten menduduki posisi 10 besar universitas terbaik di dunia berdasarkan berbagai peringkat internasional, menjadikannya salah satu tujuan studi paling kompetitif di Inggris. Sementara itu, Kyoto University merupakan universitas terbaik kedua di Jepang dan salah satu institusi riset paling prestisius di Asia. Namun demikian, Kayla mengaku perjalanan menuju prestasi gemilang ini tidaklah selalu mulus. Ia mengaku bahwa dirinya pernah ada di masa takut dengan kegagalan yang membuatnya memilih untuk tidak banyak berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. Baik Corey maupun Kayla belum merinci dari 7 perguruan tinggi itu mana yang hendak dipilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Informasi ini dilansir dari Antara News.

0: Semangat gotong royong adalah wajah asli kebersamaan Indonesia. Saat kita saling bantu, saling peduli, dan turun tangan bersama, masalah terasa lebih ringan. Peduli lingkungan, bantu tetangga, ikut kerja bakti adalah hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya hidup berdampingan, tapi juga saling memperkuat. Mari tumbuhkan rasa peduli dan terus jaga semangat gotong royong, karena lingkungan yang baik tercipta dari orang-orang yang tak tinggal diam.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
4: The best, terbaik.

Kemendik Desmen pastikan guru non ASN tetap bisa mengajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdesmen memastikan guru non ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdesmen nomor 7 tahun 2026 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdesmen Nunu Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Informasi ini, menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdesmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidikan tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunu menilai anggapan guru ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdesmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri setiap tahun. Puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Bye. Boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Marah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Itu dia tadi beberapa informasi yang sudah Windy bagikan di jam 6 ini, karena sekarang dia sudah juga udah nunjukin pukul 6.58. Nanti Windy bakal balik lagi di jam 7, tentu aja dengan informasi, topik dan obrolan yang seru. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih stay di 89FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie dan Kedesi di sini, teman-teman. Nah, ya tadi Winnie bilang Winnie bakal balik lagi di jam 7. Nah, di jam 7 ini Winnie punya beberapa lagu untuk menemani pagi harinya, teman-teman nih. Kayak satu lagu yang bakal Winnie puterin ini, tapi Winnie mau nanya dulu nih, teman-teman. Teman-teman pernah gak sih ada di fase ketika semua orang mulai nanya, kayak kapan kalian punya pasangan? Kapan kalian punya pasangan? Nah, kok masih aja sendiri nih? Padahal sebenarnya hidup lagi baik-baik aja nih. Nah, keresahan itu yang coba dibungkus hangat sama penyanyi satu ini lewat lagu yang bakal ini puterin ini nih. Lagu ini bukan tentang galau karena kesepian ya, teman-teman, tapi justru tentang menikmati hidup dengan versi diri sendiri. Tentang seseorang yang tetap bisa bahagia walaupun belum punya pasangan nih. Masih bisa ketawa, nongkrong, kerja, mengejar mimpi, bahkan menikmati malam dengan playlist favorit tanpa harus merasa kurang ya, teman-teman. Nah, si penyanyi ini juga seperti mengingatkan kita kalau hidup itu bukan perlombaan soal siapa yang paling cepat menemukan cinta nih, teman-teman. Kadang mengenal dan mencintai diri sendiri dulu juga penting banget loh. Dan di tahun 2026 ini ternyata masih asik sendiri bukan sesuatu yang memalukan nih, teman-teman. Nah, dengan musik yang santai dan lirik yang relate banget buat anak muda sekarang, lagu ini cocok jadi teman buat kalian yang lagi menikmati waktu sendiri nih. Buat fokus memperbaiki diri atau sekedar menjalani hidup tanpa banyak tekanan dari sekitar. Nah, teman berdua, jadi kalau sekarang kalian lagi ada di fase asik sendiri, mungkin lagu ini bisa jadi soundtrack yang pas banget nih buat nemenin hari kalian. Ini dia satu lagu dari Kunto Aji 2025, Masih Asik Sendiri.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Nah teman-teman, jadi Windy bakal puterin beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman. Satu lagu yang bakal Windy puterin ini ngajarin kita kalau di dalam hidup gak semua yang datang akan tinggal selamanya ya teman-teman. Karena ada pertemuan yang awalnya terasa indah, terasa hangat, dan penuh harapan, tapi pada akhirnya harus berubah jadi kenangan nih. Nah, perasaan itu yang begitu terasa di lagu yang bakal Windy puterin berikut ini. Jadi lagu ini seperti mewakili seseorang yang perlahan sadar ya teman-teman, kalau hubungan yang dijalani mulai kehilangan arah nih. Bukan karena gak pernah saling sayang teman-teman, tapi karena waktu dan keadaan akhirnya membuat semuanya berubah. Jadi ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada kenangan yang masih sulit dilupakan. Tapi tetap harus diterima dengan ikhlas ya teman-teman. Nah, dengan aransemen musik yang mellow dan emosional, si penyanyi berhasil bikin lagu ini terasa dekat banget nih dengan banyak orang. Apalagi buat kalian yang pernah ada di titik mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah mulai menjauh nih. Nah, lagu ini juga jadi pengingat kalau dalam hidup gak semua cinta punya akhir yang sesuai harapan ya teman-teman. Jadi gak semua harapan juga harus sesuai ekspektasi kita. Tapi setiap pertemuan tetap punya arti nih, dan setiap kehilangan selalu menyimpan pelajaran. Jadi teman Pro 2, kalau pagi ini kalian lagi mengenang seseorang mungkin, atau sekedar belajar merelakan sesuatu yang dulu pernah begitu berarti, begitu dekat, mungkin lagu ini bisa jadi teman yang pas untuk menemani suasana hati kalian. Lagu yang bakal ini diputerin berikut ini satu lagu dari Utopia, Takkan Abadi.

0: WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rri_pro2fakfak.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah teman-teman, tadi kalau ada satu lagu dari Utopia, sekarang kita geser sedikit. Nah, dalam lagu yang bakal Windy puterin ini, kalau kita ngomongin lagu dulu nih, kalau kita ngomongin lagu dulu, sebenarnya lagu yang punya vibe santai dan tetap chatty ya, buat nemenin aktivitas, itu lagu yang bakal diputerin ini nih. Jadi wajib banget nih buat masuk ke playlist teman-teman semua. Nah, lagu ini membawa suasana yang fun, ringan, dan penuh rasa percaya diri nih teman-teman. Kayak lagi menggambarkan seseorang yang gak mau hubungan itu dibuat ribet ya teman-teman. Jadi gak perlu banyak drama, gak perlu terlalu banyak kode. Kalau memang nyaman ya jalani aja, tinggal push to start aja ya teman-teman, dan nikmati setiap momennya nih. Nah, dengan beat yang groovy dan warna musik khas ala si penyanyi yang fresh banget nih, lagu ini sukses bikin pendengarnya ikut terbawa suasana nih. Ada sentuhan pop dan R&B ya teman-teman, sampai ama piano yang bikin lagu ini terasa modern dan easy listening nih. Cocok buat nemenin perjalanan sore, nongkrong malam, atau sekedar recharge mood setelah aktivitas harian nih. Menariknya lagi, lagu ini juga seperti ngajak kita buat lebih santai menjalani hubungan maupun hidup. Jadi kadang kita terlalu sibuk overthinking ya teman-teman, sampai lupa menikmati momen yang sebenarnya sederhana tapi menyenangkan nih teman-teman. Nah teman perdua, jadi buat teman-teman yang lagi pengen suasana lebih chill, lebih santai tapi tetap penuh energi positif, lagu ini bisa jadi pilihan yang pas banget nih buat temenin malam atau pagi dan siang kalian. Lagu apa kira-kira? Ini dia satu lagu dari Tyla, Push to Start.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman, kembali lagi bersama Windy dan Kak Desi di sini. Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang di jam 8, Windy bakal balik lagi di jam 8. Nah di jam 8 ini Windy bakal bagiin informasi seputar sebenarnya informasi ringan tapi seputar kesehatan nih teman-teman. Jadi langsung aja masuk di informasi pertama. Jalan kaki 30 menit sehari, solusi ampuh cegah stres dan diabetes nih. Banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki, tapi nyatanya jalan kaki walau 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan diabetes, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari. Jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya seperti lari, padahal aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya nih. Meski begitu, jalan kaki rutin yang juga harus disertai gaya hidup sehat agar manfaatnya semakin terasa. Jadi ayo intip beberapa keuntungan lainnya yang bakal kamu dapatkan kalau rajin berjalan kaki setiap hari, dilansir dari berbagai sumber. Nah, jalan kaki bisa menurunkan berat badan nih. Jadi, jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih jika langkahmu dilakukan secara lebih cepat. Bikin badan lebih segar. Jalan kaki melancarkan aliran oksigen dan mengaktifkan hormon peningkatan energi agar tubuh kamu kembali merasa lebih segar seketika. Efek positif ini secara otomatis akan membuat badan terasa jauh lebih bertenaga dalam menjalani rutinitas harimu. Rutin berjalan kaki sangat ampuh juga untuk mencegah pengeroposan tulang agar tubuh kamu tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Rutin jalan kaki juga terbukti ampuh mempertebal imun sehingga kamu tidak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi. Studi menunjukkan orang yang rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang sakit dibanding mereka yang malas. Rutin berjalan kaki juga efektif melepas hormon endorfin yang ampuh memperbaiki suasana hati serta meredakan rasa cemas berlebih kamu nih teman-teman. Rutin jalan kaki juga terbukti ampuh menurunkan risiko diabetes karena mampu meningkatkan sensitivitas insulin agar tubuh bekerja lebih normal. Jalan kaki juga efektif menurunkan kolesterol jahat serta menjaga tekanan darah agar jantung kamu selalu sehat dan tetap kuat. Cukup berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari, baik sekaligus maupun dibagi menjadi beberapa sesi waktu yang singkat. Kamu juga bisa berjalan kaki setelah makan agar kalori terbakar maksimal dan tubuh terhindar dari risiko lainnya. Jangan lupa imbangi kebiasaan ini dengan pola makan sehat juga ya teman-teman, serta istirahat yang cukup agar kesehatan tubuh makin terjaga nih. Jika memiliki riwayat jantung, sebaiknya konsultasikan durasi jalan kaki yang tepat dengan dokter ahli. Jadi informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: それわかんない。
1: Menkes ubah aturan kerja dokter internship. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah serius membenahi tata kelola pendidikan profesi dokter dari hulu ke hilir. Pembenahan mencakup pengaturan jam kerja, fungsi dokter internship, serta skema remunerasi yang lebih jelas. Ia menjelaskan pemerintah menetapkan batas maksimal jam kerja dokter internship 40 jam per minggu dan melarang praktik pemadatan jam kerja dalam beberapa hari. Menurutnya, pola kerja yang menumpuk hingga belasan jam dalam sehari berisiko mengganggu kesehatan peserta internship dan menurunkan kualitas layanan. Menkes menegaskan, dokter internship bukan pengganti dokter organik, melainkan peserta pelatihan di bawah supervisi pembimbing yang berpengalaman langsung. Karena itu, kehadiran dokter pendamping wajib dipenuhi dan tidak boleh dialihkan seluruhnya kepada peserta internship. Pemerintah memperkuat remunerasi dokter internship melalui bantuan hidup 3 juta hingga 6,5 juta per bulan dari Kemenkes resmi. Kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem pendidikan dokter yang lebih adil, aman, dan profesional bagi seluruh peserta internship nasional. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: 89 FM Produo Fak Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram @rr.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

DPR minta pintu masuk RI diperketat jika hantar virus masuk ke Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius. Yahya menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Ia menegaskan pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Selain pengawasan perbatasan, politisi senior Partai Golkar tersebut meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperkuat, termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit pusat maupun daerah. Ia menilai langkah pencegahan tetap perlu dilakukan meski penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah di kapal pesiar tersebut. 8 orang dilaporkan diduga tertular, dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Publik disebut tengah memperkuat sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus ke Indonesia. Menkes menyebut hantavirus merupakan virus berbahaya sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO guna memperoleh pedoman penanganan dan deteksi dini. Berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar dan belum meluas ke wilayah lain. Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global guna mencegah potensi penyebaran ke Indonesia. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.

Westfix yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya tim Westfix. Esensi buku Produk Faktor, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Allah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi seputar kesehatan yang udah Windy bagiin di jam 8 ini. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 8.53, tandanya sesi informasi kesehatan ini bakal segera berakhir. Dan nanti Windy bakal balik lagi di jam 9, tentu aja dengan topik informasi dan obrolan yang menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending ning kantin wae.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
6: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek